WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Prodio Nabila, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Masih menemani teman-teman Prodio semuanya dengan Prodio Hitlist. Nantinya buat kamu yang mau bergabung untuk request, yang mau salam-salam, boleh banget teman-teman Prodio ya. Dan sebagai lagu pembukaan teman-teman Prodio di Prodio Hitlist pagi hari ini bakal SD putarkan lagu yang lagi viral-viralnya di tahun 2026 ya. Ini nanti bakal Lesti putarkan lagu Salma Salsa Bill ya, dengan judul Hit You. Next lagi nanti bakal puterin lagu It Jitaf ya, ini lagunya sedih juga nih, berusaha di bawah hujan. Oke, setelah itu nanti dilanjutkan dengan Virgo nih ya, Tak Setara Untuk Kamu.

Oke, Rai Pradua Nabire, tamat terbaik kamu. Kita masih dengan Pradua Hilis bareng Lesti. Next, Lesti mau putari nantinya. Kita beralih ke lagu-lagu barat dulu deh. Oke, yang suka banget sama lagu-lagunya BTS, mana ini teman-teman Pradua? Nanti setelah itu bakal Lesti hadirkan lagunya BTS Please untuk kamu. Next, setelah lagunya BTS dilanjutkan, ini lagu kesukaannya si bestie gue nih, Ronald nih ya, lagu Baby Monster dengan judul Sugar Honey. ST teman-teman Pradua untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Prodo FM. Prodo FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Karena Bira teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request boleh banget 0984-21013, dan yang mau salam-salam juga boleh banget. Next, nanti setelah ini bakal Lesti mau putarin lagu lagunya Farel Hilal ya, Keliling. Next lagi ada lagunya Adri yang kali teman-teman Pro 2 2000 kali lagi, lagu ini suka banget. Oke, next lagi Batas Senja Rumah dan Baju Baru Munah. Teman-teman Pro 2, mengapa Lesti suka banget sama lagunya Adrian Khalif ini dengan judul 2001 kali? Karena sebanyak apapun kita bertengkar, berkelahi, ya kamu yang lagi berpacaran atau yang udah bersuami istri, ya tetap akan ada sayang-sayangnya. Oke, teman-teman Pro, jadi tetap langgeng sama pasangan-pasangan kamu, bahagia selalu ya. Okay.

Oke, Rere Produa Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Produa. Masih dengan Produa Hitlist, tapi sebelumnya ini Lesti mau share buat teman-teman Produa ya. Ini lagi pada viral-viralnya teman-teman Produa terkait dengan obat kuat. Nah, obat kuat ini katanya sih ini sampai 3 hari itu ada efeknya loh teman-teman Produa. Atau ini kuatnya karena sampai 3 hari atau gimana nih ya? Oke, langsung aja nih teman-teman Produa. Pastinya belakangan ini obat kuat itu yang diklaim mampu bekerja hingga 3 hari semakin banyak diperbincangkan. Nah, jadi teman-teman Produa, klaim ini seperti cukup diminum sekali efeknya bertahan hingga 72 jam. Wow, luar biasa. Nah, tentu menarik perhatian ya teman-teman Produa. Ini sangat menarik perhatian pria yang ingin meningkatkan kualitas kehidupan seksualnya ya teman-teman Produa. Jadi kali ini kita akan bahas tentang kesehatan teman-teman Produa. Nah, namun di balik popularitas tersebut muncul pertanyaan nih yang tak kalah penting juga loh teman-teman Produa. Apakah obat kuat ini dengan durasi yang cukup panjang dan dengan durasi yang cukup lama ini, apakah benar-benar aman dan memang aman banget untuk dikonsumsi? Jadi teman-teman Produa, di balik popularitas tersebut muncul pertanyaan yang memang banyak orang yang bertanya-tanya ya, obat kuat ini sampai berjam-jam ini apakah benar-benar ini ada efek sampingnya gitu ya. Nah, teman-teman Produa, ini menurut dokter spesialis urologi Dr. Gedi Wirya Kusuma Daursa MKes, dia menyatakan bahwa salah satu kandungan yang memang umum banget digunakan pada obat disfungsi ereksi dengan efek jangka panjang adalah tadalafil. Jadi obat ini termasuk dalam golongan PDE5 inhibitor ya. Jadi obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis kita sehingga membantu terjadinya ereksi saat terdapat rangsangan seksual. Artinya gini teman-teman Produa, artinya tadalafil tidak menyebabkan ereksi ya secara terus-menerus tanpa adanya stimulasi seksual. Nah, karena memiliki durasi kerja ya memang relatif lama teman-teman Produa, tadalafil ini kerap dijuluki sebagai weekend pill. Jadi efeknya ini dapat bertahan sekitar 36 hingga 72 jam sehingga memberikan rentang waktu yang lebih fleksibel pastinya teman-teman Produa. Nah, jadi teman-teman Produa, pastinya obat ini digunakan secara sembarangan ya. Bukan berarti obat ini diberikan secara sembarangan karena tetap memiliki efek samping ya. Dan pastinya yang pertama, bijak memilih produk dulu ya teman-teman Produa. Jadi sebelum mau membeli sesuatu produk, kita harus bijak dulu melihat produknya. Terus selanjutnya pastinya teman-teman Produa, ini ada efek sampingnya dan juga memiliki bisa memberikan fleksibilitasnya ya teman-teman Produa.

Oke, teman-teman Pro2, kali ini bahas juga tentang budaya nih, teman-teman Pro2. Nah, jadi kali ini Lesti mau bahas tentang rambut gondrong ya. Nah, rambut gondrong itu telah lama menjadi salah satu ciri khas musisi rock di berbagai belahan dunia ya. Nah, selain itu, gaya tersebut ini bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang berkaitan dengan budaya, terus juga berkaitan dengan identitas, bahkan juga bentuk perlawanan sosial ya, teman-teman Pro2. Nah, pada era 1950-an, yang udah lahir siapa nih? Lesti belum lahir ya. Nah, rambut panjang pada laki-laki belum diterima secara luas di masyarakat barat pada masa itu ya, teman-teman Pro2. Rambut pendek ini lebih identik dengan kerapian, terus juga disiplin dan juga kepatuhan terhadap aturan sosial. Nah, perubahan mulai terlihat pada tahun 1960-an. Itu juga Lesti belum lahir. Ketika gerakan budayanya ini mulai berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, banyak anak muda mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional serta menolak berbagai aturan yang memang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Nah, pada masa itu, teman-teman Pro2, Amerika Serikat juga terlibat dalam perang Vietnam yang diikuti kebijakan wajib militer. Rambut pendek identik banget dengan militer, sehingga banyak pemuda memanjangkan sebagai simbol penolakan terhadap perang. Nah, jadi gerakan tersebut ini melahirkan budaya yang memang mengusung perdamaian, kebebasan, dan juga ekspresi diri. Jadi teman-teman Pro2, rambut panjang itu menjadi simbol gerakan yang menolak peran Vietnam dan juga nilai sosial arus utama. Jadi musik rock ya, ini kemudian menjadi salah satu sarana yang memang paling kuat menyebarkan simbol tersebut ke seluruh dunia. Jadi sejumlah musisi mulai mempertahankan rambut panjang sebagai bagian dari identitas mereka di atas panggung ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita nostalgia musisi-musisi rock ya, teman-teman Pro2, mereka tuh kalau nyanyi di atas panggung itu mereka selalu pede dengan model-model rambut mereka, karena itu juga adalah suatu budaya mereka gitu ya, teman-teman Pro2, identitas mereka ya. Oke, jadi mungkin sampai sekarang ini kamu yang masih pengen banget gak mau motong rambut dan masih mau memandang diri kamu, ah ini identitasku kalau misalnya rambut saya tetap gondrong-gondrong gitu ya. Oke, salah satu contoh ya, kita lihat musisi-musisi rock ya, teman-teman Pro2, mereka itu kalau di atas panggung tetap selalu pede dengan rambut-rambutnya mereka, agar audiensnya itu selalu melihat mereka dari bawah panggung, oh ini mereka, dikenal sebagai identitas mereka ya. Itu juga suatu budaya bagi kita semua, teman-teman Pro2. Oke, jangan kemana-mana, teman-teman Pro2, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: atau Gaussian telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Pro Dwi di studio pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk Pro Dwi Hitlist. Next, santai saya akan menemani teman-teman Pro Dwi sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bergelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Ayo kita serang.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, Rari Pro Dona Biri, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Sampai Siang. Kali ini kita akan bahas tentang madu, MADU. Oke, teman-teman Pro 2. Jadi, kandungan antioksidan unggul dalam madu itu bekerja aktif untuk menangkis ya oksidan dan juga efek pencemaran udara metropolitan dan juga bertindak sebagai benteng pertahanan bagi sel tubuh. Nah, madu ini dapat membantu mempercepat penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat dibandingkan obat, sekaligus mengurangi intensitas batuk kering dan menyejukkan saluran pernapasan yang meradang. Nutrisi alami madu juga ini berperan ya sebagai stimulan kesehatan struktur pencernaan dengan meningkatkan reproduksi mikroba baik, sehingga metabolisme makanan itu berjalan lebih mudah, teman-teman Pro 2. Nah, luar biasanya lagi, nutrisi alaminya itu juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan usus. Jadi mikroba baik di dalam perut ini akan berproduksi ya dalam memproduksi dengan subur, sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Nah, konsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Jadi tubuh ini akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore hari.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM, teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 70 Mbak Nabi Repapa Tengah. Derek, biru. Hari ini cuacanya juga biru. Bukan cuacanya biru, tapi cuacanya cerah. Langitnya juga cantik ya. Langitnya biru, awannya putih. Cantik banget ya. Oke, teman-teman Pradua, banyak penderita alergi berharap kondisinya itu dapat hilang sepenuhnya seiring bertambahnya usia ya. Dan sebagian orang juga merasakan gejalanya berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi. Nah, kalau melansir laman Mayo Clinic, alergi itu tidak selalu dapat sembuh ya secara permanen pada setiap orang. Nah, jadi sebagian kasus memang membaik, tetapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Nah, alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman. Jadi kondisi ini memicu pembentukan antibodi ya teman-teman Pro2 ya, memicu reaksi alergi. Nah, selain itu reaksi tersebut ini menyebabkan pelepasan histamin yang memang menimbulkan gatal, ruam bersin. Lesti hampir aja mau bilang bensin hingga sesak nafas. Nah, respon tersebut ini dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh. Jadi kondisi tersebut

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Oke, Rari Prodo Anabire, teman terbaik kamu, teman Prodo di studio pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang mungkin siang hari ini lagi kerja, lagi beraktivitas, tapi kamu terganggu karena mungkin tenggorokan kamu lagi sakit ya. Nah, pastinya mungkin karena kita terlalu minum yang manis-manis ya, teman-teman Prodo, atau mungkin yang dingin-dingin gitu ya. Karena kebetulan Lesti juga radangnya lagi sakit banget, teman-teman Prodo. Oh, langsung si Rona batuk juga nih. Oke, jadi kalau kita ngomong soal radang tenggorokan yang sakit, teman-teman Prodo, nah biasanya radang tenggorokan yang dapat membuat aktivitas sehari-hari itu terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara. Selain mengonsumsi obat, ya pemulihan makanan yang tepat juga ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan, teman-teman Prodo. Nah, jadi radang tenggorokan umumnya itu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Jadi kondisi ini tuh sering banget disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak hingga demam ringan. Nah, saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang berstruktur lembut ya, pokoknya bertekstur lembut, kaya nutrisi dan juga mudah banget ditelan gitu, teman-teman Prodo ya. Oh, nah, penyiar juga manusia. Nah, sebaliknya makanan yang terlalu pedas, keras atau asam sebaiknya itu dihindari karena dapat mempengaruhi iritasi pada tenggorokan ya. Nah, kalau tenggorokan kamu lagi sakit, jangan terlalu makan atau jajan yang manis-manis juga, teman-teman Prodo ya. Atau misalnya minum yang dingin-dingin gitu. Nah, selain itu, teman-teman Prodo, ada 5 makanan yang memang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan ya. Yang pertama itu sup ayam. Nah, sebenarnya kalau makan sup ayam nih enak juga ya, teman-teman Prodo. Terus madu. Nah, ini madu ini penting banget ya, teman-teman Prodo. Baik itu kamu lagi flu, batuk dan sebagainya, tenggorokan kamu lagi enggak enak gitu ya. Lebih enak banget kalau kamu tuh mengkonsumsi madu ya, teman-teman Prodo, di pagi hari dan juga di malam hari sebelum tidur. Nah, next lagi, kamu mungkin bisa makan buah yang lembut gitu ya. Dan pastinya juga oatmeal juga bisa gitu, teman-teman Prodo. Nah, jadi seperti itu, yang mungkin kamu merasakan tenggorokan kamu lagi enggak enak, enggak nyaman ya, sebaiknya harus cepat-cepat mengobati ya, teman-teman Prodo, biar kalau kamu lagi beraktivitas enggak terganggu gitu ya, teman-teman Prodo.

Hey, turn the music up for me, Chris.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: high school kids.
1: Young, dumb, and broke. Ah, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor aja, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Afrodu FM. Afrodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afrodu FM. Stay tuned on Afrodu FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Rari Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti pamit ya teman-teman Pro 2. Terima kasih untuk bersamaan kamu yang udah menemani Lesti mulai dari Pro 2 Hitly sampai di Santai Siang segmen pertama. Dan nantinya kamu masih dilanjutkan dengan Santai Siang segmen kedua oleh rekan saya. Oh no. Oke, Lesti pamit ya teman-teman Pro 2, tetap semangat bekerja di hari Rabu. Bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

I think what's wrong eh I think you what's wrong with me dari Olivia Rodrigo featuring siapa Robert Smith nih teman-teman Pro 2 ya. And hai selamat siang untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2 yang lagi pada stay tune di siang hari ini. Apa kabar nih kalian semua, semoga kabarnya pada baik-baik ya. Seperti biasa kita stay-nya di santai siang bareng Ronald nih sampai nanti di jam 4 sore ya gengs ya. Dan nanti kita stay di sore ceria seperti biasa sampai nanti di jam 8 malam nih teman-teman Pro 2. Dan Ronald bakal stay dengan kamu di jaga malam sampai nanti di jam 9 malam. So, selamat beraktivitas untuk kalian yang mungkin masih pada monit tempat kerja atau mungkin lagi pada monit sambil on the way nih dalam perjalanan ya kan gengs ya. Safety drive aja untuk kalian semua, berkendaralah dengan bijak, baik-baik, pelan-pelan ya. Oke, masih ada lagu-lagu hiburan menemani kamu semua dan nantinya tepat di jam 4 sore kita akan mengupdate informasi bersama nantinya di Info Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh penyidik dari hasil penggeledahan dan pendalaman perkara yang hingga kini masih terus berlangsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut temuan diperoleh penyidik usai menggeledah kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Meski demikian, Taufik belum memastikan adanya tindak pidana dalam temuan tersebut, di mana menurutnya penyidik masih mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh. Sementara itu, jubir KPK Budi Prasetyo sebelumnya juga menyebut dugaan pengondisian hasil audit tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, di mana menurut Budi dugaan tersebut diperoleh dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung. Namun, KPK belum mengungkap daerah lain yang dimaksud karena penyidik masih mendalami keterangan saksi, tersangka, serta barang bukti. Dalam perkara ini, penyidik juga mendalami peran pihak swasta August Duyanggara alias Angga telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK turut memeriksa anggota 5 BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi bersama tenaga ahlinya, Tuning Rahayu, 16 Juli 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian hasil audit yang mengubah opini laporan keuangan Pemkab Muara Enim, di mana dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain itu, KPK menggeledah rumah Bobby di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada 14 Juli 2026, di mana dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait hasil audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Mereka Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, pihak swasta Agus Dwianggara dan Bupati Muara Enim Edison, lalu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika dan Marketing PT Millennium Solusi Abadi Kori Edin Hardi. KPK juga menduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari berita internasional, teman-teman Pro 2, Badan PBB untuk pengungsi Palestina memperingatkan masih menghadapi krisis keuangan yang serius pada 2026. Peringatan tersebut disampaikan Direktur Urusan UNRWA di Tepi Barat, Roland Frederick, dilansir dari kantor berita WAFA Rabu 22 Juli 2026. Frederick mengatakan para pengungsi Palestina di 5 wilayah operasional masih menghadapi tantangan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Di sisi lain, sumber daya yang dimiliki badan tersebut terus menyusut dan sementara kebutuhan bantuan kemanusiaan terus meningkat. Frederick juga menegaskan dukungan internasional yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar layanan dasar UNRWA tetap dapat berjalan. Menurutnya juga bantuan tersebut penting untuk membantu menjaga stabilitas kawasan di tengah krisis yang terus berlangsung.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Polres Nabire menyiapkan pengamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia atau GPMI di Kabupaten Nabire, Kamis 23 Juli 2026. Berdasarkan selebaran aksi yang diterima, massa dijadwalkan mulai berkumpul pada pukul 8 waktu Indonesia Timur di sejumlah titik, yakni SP1, Jepara 2, Pasar Karang, Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM, dan Sriwini. Selanjutnya massa akan bergerak menuju kantor DPR Papua Tengah sebagai lokasi penyampaian aspirasi. Kapolres Nabire AKBP Samuel Detatiratu SIK mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi dan melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan terkait pengaturan titik kumpul peserta aksi. Menurut Kapolres, kepolisian mengusulkan agar seluruh massa berkumpul di satu lokasi, yakni Pasar Karang, sehingga pengamanan dapat dilakukan secara maksimal dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kapolres menjelaskan pertemuan dengan tokoh masyarakat dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 22 Juli 2026 pagi untuk mencari solusi terbaik agar pelaksanaan aksi berjalan dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu pula, Polres Nabire juga telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan sesuai prosedur, di mana bantuan personil dari TNI akan dilibatkan sebagai bagian dari pengamanan terpadu apabila diperlukan, sebagaimana pola pengamanan pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebelumnya. Dalam selebaran aksi yang beredar, GPMI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya. Organisasi tersebut juga mengajak mahasiswa, aktivis kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi damai tersebut. Polres Nabire mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai, mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati hak masyarakat lain dalam beraktivitas sehingga situasi keamanan di Kabupaten Nabire tetap kondusif.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta Mei tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pertanyaan yang sering kali Ronald punya beberapa teman tanya sama Ronald ya. Nal, saya ini udah rajin skincare nih, udah rajin skincare, saya pakai yang wih bahan pencerah yang mahal-mahal gitu. Tapi kenapa saya punya wajah nih masih belum cerah juga ya? Malahan kayak masih kusam gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan sih guys, kenapa produk yang kalian pakai tuh kayak nggak ada efeknya sama sekali untuk kulit nih. Mari kita periksa nih beberapa kebiasaan dan produk yang produk kamu untuk mengetahui penyebab pastinya dulu nih teman-teman Pro 2. Yang pertama, kalian tidak pakai atau jarang reapply sunscreen. Nah, sinar matahari itu memicu produksi melanin yang membuat kulit kamu gelap, teman-teman Pro 2, sehingga kerja produk pencerah itu menjadi sia-sia. Jadi pastikan gunakan tabir surya setiap hari atau sunscreen ya gengs ya, atau sunblock untuk badan kamu. Jadi perdebatan juga nih, Ronald, sebenarnya yang harus kita pakai di wajah itu sunscreen apa sunblock gitu. Dan untuk badan, kira-kira pakainya sunscreen apa sunblock nih? Nah, jawabannya simpel aja teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kalian pakai sunblock, itu biasanya untuk badan, seluruh badan nih. Mulai dari punggung, tangan, kaki, perut gitu. Ya, kalau misalnya kalian pengen mandi pantai misalnya gitu, kalian bisa pakai sunblock yang waterproof nih teman-teman Pro 2. Nah, kenapa sunblock itu bisa dipakai di muka? Sebenarnya boleh-boleh aja sih dipakai di muka teman-teman Pro 2, kecuali kulit kamu itu kering ya, karena biasanya tekstur sunblock itu dia lebih thick atau dia lebih tebal atau lebih kental gitu. Ya, lebih padat lah. Kalau misalnya sunscreen yang biasa orang cari itu biasanya sunscreen yang watery, yang water base gitu, kayak apa ya, sunscreen yang ringan gitu. Karena kalau misalnya pakai sunscreennya ketebalan juga gitu, terlalu tebal, apalagi untuk kalian yang kulitnya berminyak, terus kalian pakai yang SPF tinggi atau yang PA-nya tinggi teman-teman Pro 2, ya pasti akan bikin wajah kalian kelihatan kusam di siang hari teman-teman Pro 2, karena ya kandungan SPF dan PA-nya itu terlalu tinggi. Nah, jadi untuk kalian yang kulit kering aman-aman saja sih ya, selama itu tidak membuat kulit kalian sumuk dan lain sebagainya. Kalau Ronald basically masih pakai sunscreen di wajah, tidak pakai sunblock meskipun Ronald punya kulit kering ya, tapi Ronald cari yang SPF dan juga PA-nya tinggi. Apalagi kalau misalnya kerja sebagai seorang penyiar ya, pasti di studio itu, di studio kita ini kan ada kaca besar ya, kaca besar, jadi nggak ada gorden gitu untuk ditutup sinar mataharinya gitu. Jadi biasa kalau panas tuh sinar matahari pasti akan masuk langsung ke dalam studio gitu teman-teman Pro 2. Jadi perlu banget pakai sunscreen dan perlu sekali reapply setiap 3-5 jam sekali. Apalagi untuk kalian yang aktivitasnya outdoor ya, paling 3 jam sekali harus reapply sunscreen teman-teman Pro 2. Mau itu sunscreen kalian SPF-nya tinggi atau PA-nya tinggi, tetap harus reapply sunscreen. Jadi dengan begitu kulit kalian gak akan kusam guys. Nah, berikutnya adalah kalian malas melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi biasanya dilakukan itu 1-2 kali seminggu nih teman-teman Pro 2. Ronald, manfaat eksfoliasi untuk apa? Manfaat eksfoliasi itu adalah mengangkat sel kulit mati yang menumpuk nih di kulit kita nih teman-teman Pro 2, dan menghambat penyerapan skincare. Jadi wajar lah kalau misalnya kalian bilang sudah pakai produk yang mahal-mahal gitu, tapi kayak, wah Ronald ini masih tetap sama aja nih, kayak kulit saya kenapa masih gini-gini aja, gak ada perubahan, malahan kayak apa namanya, kayak kusam ini teman-teman Pro 2. Ya pasti itulah salah satu penyebabnya nih teman-teman Pro 2. Oke, kita ganti lagu yang lebih semangat. Ada Nona dengan Rollerblade. Oke, selain melakukan eksfoliasi yang jarang atau tidak pernah melakukan eksfoliasi sama sekali ya, kulit kita tuh bisa sel kulit matinya tuh bisa menebal, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa tekstur kulit kita tuh akan menjadi kasar teman-teman Pro 2. Ya, kamu bayangin aja kalau misalnya kalian pakai skincare di atas kalian taruh plastik lah. Kalian bayangkan kalian lagi taruh plastik atau taruh kapas, bukan kapas, tisu di wajah kalian, terus kalian taruhin skincare, apakah skincarenya bisa masuk gitu. Ya itu sebuah analogi aja nih teman-teman Pro 2. Analoginya kayak gitu. Ya jadi untuk kalian yang rasa kulitnya nih kusam, kasar, geradakan gitu, kalian lakukanlah eksfoliasi ya, 1-2 kali seminggu aja dulu nih teman-teman Pro 2. Apalagi untuk kalian yang langsung pengen cepat cerah gitu. Orang kalau pengen cepat cerah pasti langsung mereka nyerobot untuk pakai bahan-bahan aktif yang langsung tinggi gitu kadarnya. Ronald juga dulu pernah coba ya, karena pertama kali kenal dunia skincare tuh Ronald gelagapan gitu ya, pengen cepat cerah gitu. Ronald pengen cepat cerah kayak udah punya uang kan. Jadi udah punya gaji, apalagi setelah gajian gitu. Setelah gajian, oh ini niacinamide-nya 10% nih. Bagus. Oh ini glycolic acid-nya 5% nih. Oh ini retinolnya nih 1% nih. Langsung serobot aja gitu. Padahal tanpa kita tahu kulit kita tuh juga perlu pengenalan pada zat aktif yang kita pakai, teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan kalian salahkan produk. Produk itu enggak salah. Biasanya yang salah tuh adalah kita sendiri. Yang pertama, kita enggak tahu nih jenis kulitnya kita apa. Yang kedua, kita enggak tahu apa yang kulit kita ini perlukan gitu. Dan yang ketiga, cara penggunaannya tidak sesuai dengan anjuran skincare yang biasa kita pakai, teman-teman Pro 2. Nah, yang kemudian yang ketiga, biasanya kenapa sih kita sudah pakai skincare tapi masih tetap kusam nih kulit kita? Nah, yang ketiga adalah lapisan skincare kalian itu terlalu tebal, guys. Iya, jangankan makeup, skincare juga kalau terlalu tebal malahan bisa bikin kulit kita kusam loh, teman-teman Pro 2. Ini yang Ronald pelajari juga ketika kemarin-kemarin Ronald masih ngawur pakai skincare-nya nih, teman-teman Pro 2. Nah, menggunakan terlalu banyak produk sekaligus ini justru membuat kulit kita tuh terasa berat, kusam, dan juga berminyak. Jadi gunakan produk itu secukupnya aja, guys. Jangan kalian lihat influencer, selebgram misalnya, atau yang di endorse-endorse tuh, kalian lihat mereka pakainya tuh, wih, misalnya se-full tangan gitu ya. Satu tangan full gitu, telapak tangannya full dengan serum misalnya, atau satu telapak tangannya tuh penuh dengan moisturizer atau sunscreen gitu. Jangan ya, gengs, ya no. Karena apa? Ya kalau terlalu banyak, ya kita kulit kita tuh akan jadi kelihatan seperti kilang minyak gitu. Kilang minyak, kalau misalnya kulit kita terlalu berminyak, itu pasti bukan glowing yang kelihatan, tapi malahan kusam, guys. Nah, untuk kalau misalnya kalian tanya, terus Rona, kalau misalnya kita pakai skincare itu biasanya takarannya sih berapa sih? Nah, itu biasanya tergantung dengan brand yang kalian pakai ya, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya yang kalian pakai itu adalah facial wash atau sabun cuci muka, kalian bisa pakai tuh sebiji jagung ya. Sebiji jagung aja. Kan tau biji jagung? Ya, segitulah. Nah, itu untuk kalian punya facial wash nih, teman-teman Pro 2, atau sabun cuci muka ya. Itu bukan berarti kayak menghemat gitu, enggak. Memang menghemat bagus sih, itu sama saja dengan kalian menghemat juga sih. Dan juga apa, tidak bikin kita punya muka nih ini iritasi gitu. Kalau terlalu banyak pakai produk ya, muka iritasi juga bisa bikin muka tuh kelihatan kusam, merah gitu. Dan geradakan pastinya. Nah, dan juga teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau pakai serum, nah jangan ikuti tuh yang kayak di sosial media yang kalian lihat, yang langsung diambil pipetnya, ditempel pipetnya di wajah, terus disemprot satu kali semprot habis gitu. Atau ketika satu kali semprot ke apa kamu. Serum tuh kalau dipakai pipet ya, pakai pipet atau dia punya sedotan pipet lah kita bilang. Pipetnya tuh biasanya langsung di satu kali tarik, langsung satu kali dikasih habis di pipi, satu kali dikasih habis lagi di pipi sebelah, di dahi gitu. Itu salah banget, teman-teman Pro 2. Itu malah bisa bikin kalian punya kulit itu iritasi. Iritasi yang bikin kulit kalian tuh kusam lah, akhirnya.
1: Udah siap belum?
0: Nah, jadi udah siap belum? Enggak ya? Ya, jadi serum yang bagus cara pakainya tuh adalah kalian pakai tuh cukup 2-3 tetes di punggung tangan. Ya ingat ya, di punggung tangan nih. Di punggung tangan, habis itu kalian usap-usap pakai jari ya. Kalian usap-usap, terus kalian tap-tap di wajah gitu. Nah, itu cara pakai skincare yang benar untuk penggunaan serum, teman-teman Pro 2. Jadi tidak langsung ditotol di muka gitu, apalagi ditotolnya tuh banyak banget gitu. Nah, bakal bikin kulit kita itu iritasi dan bikin kulit kita kelihatan kusam. Nah, dan yang ketiga, penggunaan sunscreen. Nah, penggunaan sunscreen itu biasanya dianjurkan adalah dua ruas jari kalian ya, yaitu jari tengah dan juga jari telunjuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen, usahakan full di jari tengah dan juga di jari telunjuk kalian. Satu strap gitu, satu strap itu full ya. Satu strap itu full dua jari. Nah, baru bisa kalian apply ke wajah. Bisa kalian totol-totol juga gitu. Ya, sesuai dengan apa yang kalian suka, caranya bagaimana untuk pakai sunscreen gitu, teman-teman Pro 2 ya. Caranya kayak gitu. Jadi jari, misalnya jarinya yang tengah kalian pakai untuk satu muka, terus jari yang telunjuk kalian pakai untuk di leher gitu. Karena leher juga perlu perlindungan dari matahari ya, gengs ya. Nah, dan yang keempat ya, penyebab biasanya muka tuh kelihatan kusam atau kayak kelihatan skincarenya tuh gak ngefek gitu, biasanya adalah kulit kering dan juga dehidrasi. Ronald kemarin itu pakai skincare, Ronald tuh kejar untuk cerah ya, cepat cerah gitu. Tanpa Ronald sadari, yang Ronald punya kulit perlu ini sebenarnya adalah hidrasi gitu. Nah, ini gongnya untuk mereka yang punya kulit kering sama kayak Ronald nih adalah kalau kita pakai produk-produk yang melembabkan, ya bisa Centella Asiatica, terus juga apalagi ya banyak ya, vitamin B3 biasanya tuh ada dalam skincare juga gitu teman-teman. Pro 2 Cica, Cica tuh Centella Asiatica ya. Pokoknya itulah kandungan-kandungan untuk melembabkan kulit. Kita perbaiki dulu skin barrier ya. Kita perbaiki skin barrier dulu nih, kita kasih kelembapan dulu. Ibaratkan ini guys, ibaratkan tanah ya. Ibaratkan tanah yang kalau kering, kalian tanami apapun tuh gak akan tumbuh apa-apa gitu teman-teman Pro 2. Malahan timbul rumput ya, timbul rumput itu dalam artian analoginya itu adalah jerawat nih, nggak dirawat dengan baik ya kan gengsnya, skin barriernya masih rusak gitu. Jadi kalian harus perhatikan apanya, perhatikan dulu skin barriernya, perbaiki dulu ya. Kalau misalnya tahu kulit kalian kering, terus juga kulit kalian kayak geradakan gitu atau beruntusan kecil-kecil gitu, nah itu berarti tandanya skin barrier kalian lagi rusak. Jadi kalian kasihlah nutrisi, kasihlah pelembab ya, melembabkan kulit. Mau itu dari serum, mau itu dari moisturizer kalian. Dan juga perhatikan facial wash kalian yang harus gentle gitu, yang harus gentle untuk kulit. Dan juga perhatikan sunscreen kalian juga, jangan sunscreen yang dikhususkan untuk oily skin, karena bisa bikin kulit kalian tuh kering teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kulit kalian tuh udah lembab, udah skin barriernya udah bagus, kalian pakai skincare itu pasti akan tetap kalian punya skin barrier itu akan tetap terjaga dengan baik teman-teman Pro 2. Nah dan yang kelima atau yang terakhir, formula atau bahan aktifnya kalian itu tidak cocok sama jenis kulit kalian. Kandungan tertentu itu terlalu keras, bisa menyebabkan iritasi, kemerahan atau kulit kering nih, sehingga wajah itu tampak kusam. Ronald basically ini lagi kejar untuk menghilangkan Ronald punya bopeng, meskipun tidak secepat kayak treatment di klinik gitu ya kan gengs ya. Karena kita tahu perawatan bopeng itu waduh itu lama sih, bertahun-tahun gitu gengs ya. Dan juga perawatan bopeng itu kalau misalnya di klinik juga nggak satu kali datang ke klinik langsung muka mulus gitu ya kayak Barbie gitu, enggak teman-teman Pro 2. Tapi memang kita harus pelan-pelan ya. Nah itu yang Ronald perhatikan adalah bahan-bahan yang Ronald pakai. Nah untuk menghilangkan bopeng, Ronald itu pakai ada satu produk penghilang bopeng ya. Ini boleh sebut merek nggak? Nggak usah sebut merek lah. Produk S lah Ronald bilang ya. Produk S ini dia punya serum untuk bopeng. Ya bopeng itu kayak boxcars juga bisa gitu. Tapi emang perlu perawatan bertahun-tahun pakai serum itu teman-teman Pro 2. Meskipun udah ada penelitiannya juga. Penelitiannya juga bilang bahwa nggak bisa langsung seinstan itu kayak 2-3 bulan gitu. Nggak, pasti memang harus lama gitu teman-teman Pro 2. Dan harus dikombo dengan beberapa serum-serum dari brand S tersebut gitu teman-teman. Nah, yang Ronald pikir itu adalah pada saat, apa namanya? Pada saat kita baru pakai skincare, apalagi untuk yang bopeng, itu Ronald pertama kali pakai, itu dianjurkan pakai yang warna hijau. Nah, warna hijau, meskipun serumnya dua-duanya nih sama nih, ada warna hijau dengan warna merah, tapi Ronald dianjurkan pakai yang hijau dulu. Karena apa? Karena yang hijau nih dia lebih gentle gitu untuk kulit. Jadi kayak istilahnya dia pengenalan dulu nih sama kulit gitu. Jadi kulit tahu, oh ini ada skincare baru nih, kandungan baru yang baru kena di kulit gitu. Jadi kulit akan beradaptasi pelan-pelan. Nah ketika Ronald udah pakai itu 1 bulan, baru dah Ronald ganti pakai yang warna merah, itu lebih strong lagi, lebih advance lagi. Jadi ketika dipakai itu tidak bikin kulit kita tuh kayak iritasi gitu.

Nah, jadi itu ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian pakai skincare, perhatikan dosisnya dulu. Jangan langsung pengen ngebet mau kulit cerah kayak Amanda Manopo ya. Langsung pakai yang langsung konsentrasi tinggi, apalagi serum. Serum itu memang konsentrasinya tinggi, jadi hati-hati untuk kalian yang mau, apalagi yang baru mulai skincare terus kayak tergiur nih. Oh, itu dia pakai apa? Oh, dia pakai niacinamide 10%. Oh, dia pakai retinol itu yang 2%. Wah, retinol aja yang 1% aja tuh udah keras ya untuk orang yang udah biasa pakai skincare tuh, apalagi yang 2% gitu. Apalagi yang kalau misalnya kalian denger yang orang kayak bilang krim ini tuh mengandung 15% atau 20% konsentrat apa gitu. Ya jangan langsung kepercaya. Jangan langsung percaya, gengs ya. Skincare itu cocok-cocokan. Yang pertama kalian harus tes dulu dengan dosis yang paling rendah dulu. Kalau misalnya kalian pengen mencerahkan kulit, Ronald tuh dari awal untuk mencerahkan seluruh badan nih, itu awalnya tuh Ronald pakai niacinamide di konsentrasi 5%. Nah, 5% tuh dari beberapa merek juga itu Ronald pakai tuh. Terus udah cocok dengan satu brand itu, Ronald pindahlah langsung ke 10% karena kulit sudah beradaptasi dengan baik ya. Kulit udah tahu nih, oh ini niacinamide 5%. Oke, kulit sudah bisa memanage serum itu dengan baik gitu. Semua produk yang kita pakai, kalau misalnya kita cara pakainya betul, udah pasti kulit kita tuh akan berthank you lah sama kita nih teman-teman Pro 2. Dan juga sepastinya dukung juga dari dalam ya. Jangan kalian cuman dari luar aja kalian skincarean rajin gitu, tapi di dalam, dari dalam, perlindungan dari dalam, kalian tidak kasih asupan yang bagus untuk tubuh. Misalnya mungkin dengan mencukupi tubuh dengan minum vitamin C atau mungkin minum kolagen drink dan lain sebagainya gitu teman-teman Pro 2. Meskipun sampai sekarang juga masih banyak sih penelitian tentang kolagen drink gitu teman-teman Pro 2, tapi Ronald lebih prefer ke matcha sih. Pure matcha itu udah langsung udah ada beberapa dokter yang udah memang rekomendasi untuk minum pure matcha, dan Ronald rasakan sendiri sih manfaat untuk kulit itu biasanya sampai 3 bulan baru kelihatan sekali tuh kulitnya cerah. Kulitnya kayak habis mandi gitu ya. Kulitnya tuh bakalan bagus banget gitu kalau misalnya habis minum pure matcha ya. Nah, itu sih yang kalau misalnya minuman yang Ronald rekomendasinya ke kalian nih teman-teman Pro 2. Ya bisa kalian cari di toko-toko, mungkin ada yang jual pure matcha. Jangan kalian ke kafe terus kalian pesan matcha yang udah dicampur dengan kopi, gula ya, itu kalian enggak akan dapat manfaatnya sama sekali. Enaknya sih ada enak, tapi untuk manfaat untuk kulit itu enggak ada sama sekali, guys, karena udah ada gulanya. Kita tahu bahwa gula itu juga bisa berpengaruh banget untuk kita punya penuaan kulit ya, kan gengsnya. Jadi sekali lagi perhatikan apa yang kalian konsumsi. Dan untuk kulit yang bagus, kulit yang sehat, skin barrier yang bagus, terus juga mencegah kerutan atau penuaan dari dalam maupun dari luar. Nah, salah satu hal yang paling bagus adalah apa? Olahraga dan tidur yang cukup. Itu udah skincare alami lah untuk tubuh kalian nih teman-teman Pro 2 ya. Never skip olahraga, jangan begadang, minum air putih yang cukup untuk tubuh kamu ya teman-teman Pro 2. Dan juga jangan skip sunscreen. Sunscreen itu adalah tata tertinggi dunia skincare ya. Karena apa? Salah satu pemasok penuaan dini pada kulit kita nih, atau salah satu penyumbang terbesar kerutan itu adalah sinar matahari. Jadi pastikan jangan pernah kalian skip sunscreen ya, gengs ya. Okay, itu aja dulu teman-teman Pro 2. Gimana? Seru gak sih kalau misalnya kita bahas soal ini teman-teman Pro 2? Ronald tuh paling senang sekali misalnya berbagi informasi kesehatan atau tidak dunia-dunia skincare seperti ini ke kalian, supaya kita semua lebih aware lagi, lebih sadar lagi bahwa emang merawat tubuh itu sebenarnya mudah kalau misalnya kita tahu caranya seperti apa, teman-teman Pro 2. Okay, and kita masih stay di sore ceria nih teman-teman Pro 2, sambil menunggu kumandang tarim dan juga azan maghrib untuk kita semua di sore hari ini. Kita bakal replay dengarkan Nona dengan Roller Blade.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar Pro2 dimanapun saja berada, selanjutnya akan kita dengarkan kumandang Tarhim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: meja Mohen.
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang, mobile application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kalian semuanya ya. Tentunya kita masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Nah gengs, informasi yang pengen Ronald update untuk kamu nih adalah tentang film yang dimana nih juga kayaknya ditunggu-tunggu oleh para pencinta karya-karya Marvel nih, teman-teman Pro 2 atau superhero Marvel. Ya, Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Nah, dan juga teman-teman Pro 2, trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan juga Spider-Man, dilansir dari Variety Rabu 22 Juli 2026. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 31 Juli nanti, teman-teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya nih, teman-teman Pro 2, yaitu film Spider-Man No Way Home ya. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Nah, dalam film tersebut Peter Parker menjalankan kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York. Setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun, ya, tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak terhadap dirinya nih, perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya. Tom Holland kembali lagi tampil bersama Zendaya yang juga baru-baru ini mengonfirmasi hubungan pernikahannya dengan sang aktor, teman-teman. Nah, film ini turut menghadirkan pemeran lama seperti Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, dan juga Michael Mando. Sejumlah pemeran baru bergabung dalam film tersebut, termasuk Sadie Sink, Tremel Tillman, Liza Colon-Zayas, dan Marven Jones 2. Film sebelumnya, Spider-Man No Way Home, ini berhasil mencetak berbagai rekor besar juga, teman-teman Pro 2. Trailernya aja nih, trailer pertama film tersebut itu meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis loh. Nah, ini menjadikannya salah satu debut trailer terbesar, dan trailer tersebut kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari aja nih, teman-teman Pro 2. Kesuksesan tersebut juga meningkatkan antusiasme terhadap film terbaru Spider-Man, dan film ini ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommer, sementara Amy Pascal dan juga Kevin Feige bertugas sebagai produser. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi update tentang Sony Pictures yang merilis trailer final dari Spider-Man Brand New Day nih, teman-teman Pro 2. Nanti bakal tayang di 31 Juli 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Dan untuk pencinta Sony dan karyanya Marvel ya, itu pasti udah menunggu-menunggu nih tentang film satu ini. Ronald basically juga baru akan nonton Spider-Man No Way Home ya. No Way Home nih, karena kan tayangnya di bioskop ya. Terus kita nih kan tidak ada bioskop kan di Nabire nih, teman-teman Pro 2. Jadi kita nontonnya tuh di streaming platform berbayar yang memang kita harus tunggu biasanya tuh 1 bulan atau bahkan sampai 1 tahun gitu, teman-teman Pro 2, baru tayang nih di streaming platform berbayar ya kan. Okay, and kita masih stay di sore ceria nih seperti biasa sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, atau di jam 8 malam. So, tetap stay tune. Ronald masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga berserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekanak siang dan kopi sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekanak tersebut. Kopi sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekanak adalah kopi sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya Ronald close untuk segmen sore ceria kita ya, teman-teman Pro 2, dan bakal menemani kamu semua. Tentunya kita bakal stay di segmen selanjutnya, yaitu di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang tidak terkait tekanan hukum. Pemerintah menyatakan keputusan tersebut murni didasari alasan kesehatan. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan alasan pengunduran diri telah disampaikan secara terbuka oleh Nanik. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tidak mengaitkannya dengan isu lain. Bakom RI juga menghormati keputusan Nanik untuk mengundurkan diri dari jabatannya, di mana pemerintah memastikan pembenahan tata kelola BGN dan program makan bergizi gratis tetap berlanjut. Sebelumnya, Nanik mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial pribadi. Ia menyatakan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri untuk memperoleh pendapat medis kedua atau second opinion. Nanik juga menegaskan keberangkatannya bukan karena meragukan tenaga medis Indonesia, di mana menurutnya langkah tersebut dilakukan semata untuk mendukung proses pemulihan kesehatannya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun yang juga merangkap Republik Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat, resmi memulai masa tugasnya di Republik Afrika Tengah setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Faustin Archange Touadera. Proses penyerahan surat kepercayaan berlangsung di Istana Kepresidenan Bangui pada 17 Juli 2026, di mana Presiden Touadera menerima Dubes Agung didampingi Menteri Ekonomi, Perencanaan dan Kerjasama Internasional Mark Mandaba serta sejumlah pejabat tinggi Republik Afrika Tengah. Sementara itu, Dubes Agung didampingi Sekretaris Pertama KBRI Yaounde Anindita Aji Pratama. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Touadera juga menyampaikan apresiasi atas kemajuan pengembangan Indonesia. Ia juga berharap hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara tersebut dapat terus diperkuat di berbagai bidang. Pada kesempatan itu pula, teman-teman Perdua, Dubes Agung menyampaikan salam hangat Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden Touadera. Ia juga mengangkat semangat konferensi Asia Afrika sebagai fondasi solidaritas dan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom sukses menggelar Indonesian Scholar International Convention atau IC ke-24 sebagai ajang kolaborasi riset dan keilmuan terbesar bagi pelajar Indonesia di Inggris dengan mengusung tema Navigation Indonesia at the Crossroad of Multifaceted Global Uncertainties. Kegiatan ini berlangsung di Bush House, King's College London, Sabtu hingga akhir pekan kemarin. Ketua PPI UK 2025-2026 Muhammad Fahrul Hudala mengatakan ISIK 2026 menjadi ruang penting untuk memperkuat diskusi ilmiah secara langsung di tengah berkembangnya interaksi digital. Sebanyak 120 peserta dari berbagai kota di Inggris seperti London, Manchester, Brighton, Lancaster, dan juga Southampton mengikuti konvensi tersebut. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan disiplin ilmu, dan salah satu agenda utama adalah Research Showcase yang menampilkan 36 poster penilaian dari bidang sains, teknologi, kesehatan, hingga ilmu sosial. Karya-karya tersebut dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi dari University of Cambridge dan University College London. Dan selain pameran riset ISIC 2026 juga menghadirkan dua diskusi panel yang membahas berbagai isu strategis. Panel pertama mengangkat tema pembangunan Indonesia yang hijau dan tangguh melalui pembiayaan berkelanjutan serta kesiapan sistem menghadapi berbagai krisis global. Sementara panel kedua membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, teknologi maju atau deep tech, mobilitas berkelanjutan serta penguatan ekosistem riset Indonesia. Diskusi menghadirkan akademisi dan profesional Indonesia yang berkarir di sejumlah institusi dunia seperti Imperial College London, Google DeepMind, University College London, hingga Institut Teknologi Bandung.
4: Info Pro 2.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sekian dulu lagu-lagu hiburan yang udah Ronald siapkan menemani ruang dengar kamu di jaga malamnya, teman-teman Pro 2. And next, nanti kita bakal join untuk siaran berjaringan seperti biasa, musik live chat ya, yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan nantinya di jam 10 malam akan dilanjutkan lagi dengan siaran dari RRI Pro 2 Jayapura. So, Ronald pamit ya di jaga malam untuk edisi siar Rabu 22 Juli 2026. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye, selamat malam ya gengs ya, selamat beristirahat.

0: Music Lounge. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: ntar
0: siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu nonton kan. Enggak gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh betul ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to NLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Semalam.
1: Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Tapi udah jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Yeah. Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector. Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah. Yeah,
2: tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit. Wayang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Mm-hmm. Yes, mostly wow. Jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
2: Yeah. So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wow.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya? Bener.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren
0: sekali. Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam dia lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa guna. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Lu ada enggak? Momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian.
0: Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya?
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Iya, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul,
0: gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah ternyata banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Adi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Oke. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya bahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya. Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin sedikit-sedikit lah. Ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Seru. Wali.
1: Pang.
0: Fang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know, yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant. Yeah,
0: yeah. Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya. Yeah.

0: buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata yes, ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Ada namanya. Tapi nomornya nama oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya? Sudah itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Oke. Okay. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentu bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right. Alright. Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin. Atau aja ya. Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya. Jadi,
0: bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Eh, jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikirkan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih bangku pernah ya?
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya
0: udah. Ya terima kasih teman Produ, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Look

0: Terus sama Fabro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Edit ya.
0: Ya, ini namanya lo di Jaga Malam di hari Rabu ini.
1: Betul.
0: 22 Juli nih. Ini malam hari ya, kalau tadi lo sempat ngomong di MLC ya kan, nonton apa ya?
1: Aduh, kemarin-kemarin gitu, kan? Kayak kita nonton bola mulu ya. Sekarang udah gak ada, lo ada satu rekomendasi buat nonton apa?
0: Ada sih.
1: Apa tuh?
0: Ada sih, tapi
1: nanti
0: masih lama sih.
1: Lama, ya.
0: Gue lebih pengen ngomongin soal
1: apa tuh?
0: The Odyssey.
1: Oh, yeah. Itu
0: menarik.
1: Ya. Menarik banget ya. Itu akhirnya gue paksakan untuk cepet-cepet nonton.
0: Sebelum ada spoiler-spoiler.
1: Sebenarnya sih nggak penting juga spoiler-spoiler karena sebenarnya kalau lo tau sendiri kan Odyssey itu emang satu cerita cerita mitos Yunani. Iya, kan?
0: After perang Troya ya kalau nggak salah.
1: Perang Troya. Yang ada yang bilang itu beberapa fiksi, beberapa juga ada yang beneran gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi gue justru bukan karena audisinya tapi karena Christopher Nolan ya pasti
0: sih,
1: kan. Iya
0: sih, pasti.
1: Karena pengen tahu setelah dia udah bikin kayak dulu bikin apa film Nolan yang remarkable buat lo apa?
0: Oppenheimer tuh Nolan bukan sih?
1: Yes.
0: Nolan.
1: Oppenheimer. Itu pun juga dia pakai IMAX kalau enggak salah. Bener. Walaupun enggak full, belum full.
0: Enggak full. Uh-huh. Tapi yang di Odyssey ini kan full kan?
1: Full.
0: Iya. Terus apa lagi Christopher Nolan filmnya apa lagi?
1: Ada The Batman. Batman.
0: Iya, Batman.
1: The Dark Knight,
0: The Dark Knight itu kan udah lama banget itu ya.
1: Ada juga The Dark Knight Rises, mm-hmm. Batman Begins, ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi triloginya Batman dia yang bikin tuh.
0: Interstellar
1: juga salah satu yang menurut gue terbaik sih.
0: Oh, ini sih Tenet.
1: Aduh, gue enggak lagi.
0: Gue enggak nonton ya. Itu adalah salah satu sebenarnya film yang kalau lu tonton lu bingung.
1: Nah iya, gue
0: karena alurnya maju mundur dia.
1: Nah gue biasanya kalau nonton biasanya 30 menit pertama lah kalau udah gue udah aduh gue enggak kuat nih.
0: Iya.
1: Itu enggak tuh. Nah kalau yang agak-agak kayak gitu kan juga sebenarnya banyak yang memang membingungkan kan kayak Inception.
0: Inception juga. Inception the best sih.
1: The best. Juga keren banget sih, maksudnya premisnya juga bagus.
0: Bener.
1: Terus juga ada kalau lo tonton lo tahu ada film yang judulnya Prestige.
0: Uh-uh.
1: Yang tentang pesulap.
0: Oh iya, The Prestige.
1: Itu tahu. Yang main ada si siapa? X-Men.
0: Ini
1: si
0: Hugh Jackman
1: sama si
0: Christian Bale
1: yang jadi Batman ya.
0: Betul.
1: Itu juga terbaik sih.
0: Benar. Terus juga ya banyak ya sebenarnya ya film-film ya Dunkirk juga.
1: Hah?
0: Dunkirk
1: emang itu juga dia.
0: Iya.
1: Christopher Nolan. Dan ketika gue amazed sih kemarin gue nonton di IMAX gitu ya. Gue udah pengen nonton dari siang, tapi udah full.
0: Iya sih.
1: Full. Jadi nggak kedapat lu tahu nonton IMAX di depan sendiri lu mau mau cengeng lehernya.
0: Pegel banget. Ulang-ulang gitu terus.
1: Gue ada, yaudah gue paksa yang masih ada di agak-agak belakang dikit tuh jam 9 tuh.
0: Malam ya.
1: Walaupun resikonya ini ngantuk nih gue.
0: Iya bener.
1: Dan ramai banget cuy.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pas gue nonton tuh full.
0: Wow.
1: Bener-bener antusiasnya luar biasa banget gitu. Bahkan emang gue sempat ngeliat tweetnya Fajar Nugros setelah hari bilang, gue masih belum bisa dapat shit untuk nonton Odyssey di IMAX gitu.
0: Oh iya.
1: Saking bener-bener full book gitu.
0: Bener-bener karena emang mungkin kalau mau full experience harus di IMAX ya. Karena kan yang kalau lu lihat perbandingannya di sosial media kan kayak
1: ada yang potong-potong
0: kan, bener kan?
1: Karena banyak dia ngambil angle apa shoot-shootnya yang close up.
0: Bener, shoot close up yang.
1: Jadi lu kelihatan tuh jerawatnya si siapa? Spider-Man siapa?
0: Tom Holland
1: lu ada jerawat kayak gue nih.
0: Bener.
1: Kelihatan banget tuh.
0: Iya, karena kan kalau di layar biasa otomatis potong nih ya kan.
1: Betul.
0: Potong gitu.
1: Kalau secara cerita sih mungkin hampir ya lu udah tau lah banyak kisah-kisah tentang Odyssey kayak apa
0: Odyssey.
1: Namanya siapa sebenarnya?
0: Odysseus.
1: Oh iya Odysseus
0: atau apa gitu gue lupa.
1: Dan tentang apa mitologi Yunani. Tentang Zeus gitu kan.
0: Bener.
1: Dewanya waktu itu Zeus. Terus kuda Troya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ya sebenarnya ceritanya sama cuman dia bisa menggambarkannya itu bener-bener ya. Apalagi si Christopher Nolan ini kan anti CGI ya.
0: Iya lagi.
1: Ledakannya sampai lu akan mes gitu gimana caranya? Kalau tahu tentang mitologi Yunani itu pasti ada raksasa.
0: Betul.
1: Raksasa Cyclops.
0: Yeah,
1: lu gimana cara bikin Cyclops tanpa CGI. Bayangin bro.
0: Iya, makeup artisnya juga keren-keren tuh berarti sih. Gokil sih.
1: Alik tapi, lah pokoknya alik.
0: Iya benar-benar. Pokoknya kayak ya itu udah jaminan bagus sih. Maksudnya secara pertama sinematografi pasti bagus banget, ya kan. Christopher Nolan gak usah diraguin. Jalan ceritanya juga.
1: Bertabur bintang juga bro. Bintang juga. Ada Anne Hathaway.
0: Wah kacau.
1: Ada sih. Ada Zendaya. Betul. Tom Holland. Ada Robert Pattinson. Ada juga siapa Theron. Tuh? Charles Theron ya.
0: Matt Damon.
1: Itu si Odysseus-nya itu.
0: Benar.
1: Ya, dan juga apa? yang main itu juga tuh yang jadi
0: Lupita Nyong'o.
1: Ya Lupita Nyong'o.
0: Benar.
1: Ya, pokoknya ya, gila sih.
0: Gokil. Ini salah satu mungkin bisa ya lo mungkin mulai mencari tiket IMAX ya.
1: Iya lo harus cari sih. Dan ada beberapa part yang menurut gue ngeri sih. Maksud gue
0: ngeri itu gimana?
1: Horror.
0: Oh iya. Maksudnya horornya horror atau horror thriller?
1: Horror. Karena kan ketemu sama yang tadi gue bilang itu ada Cyclops, ada ada juga sihir kayak gitu. Bener.
0: Iya sih. Maksudnya film-film gini juga kayaknya udah lama banget gak ada yang ngangkat ya. Maksudnya
1: Iya. Terakhir kan mungkin kayak Troy 300 ya. Spartacus.
0: Iya benar-benar. Itu udah lama banget.
1: Lama banget ya.
0: Iya kan. Jadi kayak ini salah satu yang fresh juga sekarang mungkin ya bisa dibilang ya.
1: Dibandingin lu nonton superhero gitu kan udah ini oke sih menurut gue.
0: Ini keren. Salah satu yang bisa ditonton sih.
1: Dan terakhir kemarin yang seru adalah selesai itu pada tepuk tangan men.
0: Oh iya, maksudnya tepuk tangan bener-bener kayak
1: tepuk tangan cuma gitu, gitu gue.
0: Jujur gue belum nonton, cuma gue penasaran banget. Gue udah menghindari kayak gue mencari apa audisi di internet takutnya nanti keluar itu semua.
1: Gue juga datang no clue karena gue nggak tahu apakah ternyata audisi ini tentang ini ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah gue tahu gitu.
0: Iya, gue cuma tahu latar belakang ceritanya aja. Dia after perang Troya dia perjalanan pulang ke daerah masing-masing kan.
1: Iya yes, betul.
0: Gitu, jadi kayak ya ini salah satu yang mungkin worth it buat.
1: Jadi harus lo tonton sih maksudnya sebagai cinematic experience yang nggak boleh lo lewatkan.
0: Bener. Jadi kapan nih teman bro 2 mau nonton?
1: Do ajak edit
0: sama gue. Boleh nanti kabar-kabar ya.
1: Nobar bareng edit.
0: Bener. Tapi lu
1: bayar sama edit tenang aja semuanya.
0: Aduh, yang penting lu jangan pergi menjauh lah kalau kata mereka menjauh lama.
1: Alah ya, kan? Lagu.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Jujur, ini lagu gue pas siaran. Mudah-mudahan. Iya, iya. Udah siaran, bro.
1: Udah siaran ya. Ini tuh berarti lagu tahun 2000 berapa ya berarti ya?
0: Ini 2005 lah. Sekitar 2005, 2004, 2005.
1: Ini album 2005 ya.
0: Dulu tuh dia ini jadi dia kayak lagu ke buat di radio gitu loh, bro. Seingat gue,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Mustang apa kalau enggak salah?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya dulu ya.
0: Kalau
1: bener-bener buat radio berarti ya.
0: Mm-mm, buat radio,
1: wow,
0: gitu.
1: Gokil. Tapi emang dulu sih emang ada masanya.
0: Ada masanya.
1: Radio jadi media yang paling top gitu kan.
0: Lu bisa bener-bener apa ya? Kayak jujur. Ingat banget gue dulu salah satu yang mungkin bikin rame lagu-lagunya jazz itu di Pro 2 loh.
1: Iya.
0: Setelah gue.
1: Iya benar.
0: Jazz ini jazz Hayat itu yang apa lagi gimana yang pertama ya?
1: Kasmaran.
0: Bukan yang pertama ya? Banget. Jazz yang pertama dari hati ya. Dari hati.
1: Oh iya, dari turun
0: dari matamu di pinggir kali.
1: sama aja. Iya sih benar-benar.
0: Itu dia yang bikin setahu gue ya, dulu kita punya program namanya ICU tuh.
1: Oke.
0: Itu jadi yang bikin tren itu lagunya kalau salah dari Pro 2 gitu ya.
1: Benar.
0: Banyak lah, mungkin ada beberapa radio mungkin memang ramenya itu di sini gitu.
1: Benar. Jadi kayak dulu sempat kayak lu pengin terkenal lu di radio gitu kan.
0: Kayak dulu Supernova gitu. Di radio. Betul. Di Purwokerto gitu.
1: Bahkan ya si Lawan 7 juga lewat program radio.
0: Di Geronimo kan? Dulu.
1: Geronimo Jogja.
0: Jogja.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin soal media, lu update gak sih sama media-media sekarang ya, media sosial berarti kan?
0: Iya, mau nggak mau.
1: Iya kan?
0: Karena sekarang lu keep up-nya lewat dari Instagram.
1: Benar.
0: Dari TikTok, walaupun TikTok nggak sih kayaknya. Gue kalau berita-berita TikTok gue langsung insecure gitu.
1: Agak harus perlu di riset mendalam. Gitu
0: kan? Kalau Instagram menurut gue ya masih ya, oke lah.
1: Oke lah, ya lupa.
0: Walaupun ada aja yang hoax ya.
1: Tetap aja gitu. Tapi fitur-fiturnya lu ngikutin sih? Kalau
0: fitur-fitur yang kayak kemarin, kan ada fitur baru tuh yang apa yang
1: ganti urutan foto
0: itu ya. Ah. Terus sama ini loh yang kayak di loket yang
1: oh instan.
0: Itu gue sempat ngeliat ya. Yeah. Walaupun kayaknya tensinya masih kurang ya.
1: Ya benar, maksudnya ya beda, maksudnya mirip-mirip sama story lah.
0: Iya, gitu cuman kan? Baru cuma sekali lihat doang. Kan?
1: Benar, sekali lihat doang gitu.
0: Terus emang ada fitur baru apa di Instagram?
1: Sekarang lu bisa ini, bro. Lu kalau misal udah ngupload sebuah foto pakai lagu,
0: yes.
1: Tapi lu pengen ganti lagunya, bisa sekarang.
0: Oh gitu. Sekarang jadi lu lupa lagunya. Nih, lu aduh lagunya gua enggak suka lagi ini. Ternyata gua salah. Lu bisa ganti.
1: Bisa ganti atau postingan lu yang mungkin dulu enggak pakai lagu, lu tambahin lagu sekarang bisa.
0: Oh gitu.
1: Bisa, bro. Gua juga tadi baru ngecek kan.
0: Bisa, ternyata bisa.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa diganti.
0: Jadi lagunya. Gua mau ganti sama lagu Supernova besok.
1: Bener.
0: NPD. Tapi menurut gue salah satu yang akhirnya menarik ketika ada lagu itu, kita jadi lebih tahu ini lagunya lagi rame nih gitu.
1: Bener.
0: Iya gak sih?
1: Bener. Maksudnya mungkin itu juga yang akhirnya nanti bisa naikin ini kita
0: engagement segala macem, betul.
1: Segala macem gitu.
0: Karena mau gak mau biasanya orang akan stay. Kalaupun betul. Dia gak mau lihat postingan mukanya kita, lagunya lagi enak. Bener. Nih gue gak mau ganti dulu gitu.
1: Bener. Jadi mungkin kayak bisa lo bisa ngikutin arus aja lah. Kayak lagu rame apa lo pakai bisa. Mungkin ya.
0: Mungkin
1: ya, tapi nggak tahu juga maksudnya secara algoritma kan hanya Instagram yang tahu.
0: Hanya jadi,
1: Meta yang tahu.
0: Jadi ini fitur yang bagus buat gue, terutama buat ini adalah salah satu cara promosi yang ya. Oke buat para musisi.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin lo belum punya stok foto baru, pengen pakai lagu yang maksudnya lagi rame.
0: Bisa.
1: Gitu ya. Jadi gitu sama Bro 2.
0: Tapi diupdate dulu jangan-jangan ya.
1: Ya harusnya diupdate dulu sih. Ya, maksudnya yang lama tiba-tiba bisa.
0: Gak bisa dong, harus diupdate dulu.
1: Harus update gitu.
0: Update, ya. Coba ya, siapa tahu nanti bisa ganti lagu lumayan.
1: Kira-kira ganti lagu apa?
0: Gue akan ganti lagu
1: Nah lucu nih.
0: Beban ya. Mungkin lagu Terima Kasih ya.
1: Gak apa tuh?
0: Terima kasih banget.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Terus apa FM Rudo Jakarta ya teman-teman kamu?
1: Iya, dan masih bersama Angga Edit ya pastinya ya. Gue tadi habis ngeliat satu postingan di Instagram gitu ya. Ada orang yang masih bilang katanya, gue tuh berasa tua banget karena setelah tahu bokapnya Lamin Yamal itu umurnya dia lahir 1992.
0: Iya, benar.
1: Iya enggak?
0: Benar. Berarti
1: kan 1992 lu tua gitu.
0: Iya,
1: tua banget.
0: Milenial berarti maksudnya.
1: Iya
0: kan?
1: Iya enggak sih?
0: Iya kan.
1: Sebenarnya kayak... apa kabar gue yang 93?
0: Beda setahun. Tapi emang iya, maksudnya sekarang udah bisa dibilang kayak udah mulai ganti generasi gitu kan.
1: Dan anehnya di ganti generasi, masing-masing generasi masih saing-saingan bro.
0: Iya.
1: Ya ibaratnya kemarin Messi masih saingan sama Lamine Yamal bro.
0: Lamine Yamal bener. Dulu kan Yamal dimandiin sama Messi.
1: Iya loh.
0: Iya kan.
1: Terus di cabang lain juga kan, kayak dulu Van der Rossi sama Marquez.
0: Marquez ya, bener. Itu juga ada era masanya gitu kan.
1: Jadi gila sih maksudnya, betapa apakah generasi sekarang itu memang lebih cepat menguasai banyak bidang gitu?
0: Mungkin bisa jadi, maksudnya mungkin karena emang orang tuanya juga kan, faktor orang tuanya mungkin udah terinfluence sama banyak hal. Kayak mungkin contohnya ya, kalau Lamine Yamal kan bapaknya ya pasti ngikutin bola, nonton bola kan.
1: Oh, gue kira bapaknya Lamine Yamal itu penyanyi bro.
0: Siapa?
1: Yamal Mirdad.
0: Salah.
1: Bukan dia.
0: Logam Mirdad.
1: Yamal Mirdad.
0: Bukan dong.
1: Bukan dia.
0: Bukan. Aduh, gue gak nemu lagi. Ya gitu. Jadi mungkin karena influence dari orang tuanya juga yang istilahnya udah lebih ngerti buat ngarahin anaknya mungkin ya.
1: Dan juga tentunya dengan teknologi sekarang gitu. Anak-anak bisa lihat YouTube, bisa lihat belajar tanpa harus kayak dulu kan informasi lebih sedikit gitu.
0: Iya, benar-benar. Maksudnya kayak ya kita maksudnya kalau mau ke dunia kerja kayak dulu taunya apa sih? Dokter,
1: iya,
0: polisi, bener. Pilot gitu
1: ini,
0: kan.
1: Ini fun fact ya. Gue kemarin tuh pas wisudanya anak gue yang TK, itu anak-anaknya ketika disebutin misalnya
0: cita-cita,
1: misalnya Raska Devendra, cita-cita content creator.
0: Oke. Okay.
1: Terus Hafiza, cita-cita menjadi gamers.
0: Oke.
1: Okay. Zaman dulu nggak ada itu.
0: Nggak ada bro.
1: Lu mau jadi gamers diomelin malu.
0: Iya.
1: Nge-game mulu apa ada duitnya.
0: Iya. Musisi aja digituin dulu.
1: Iya.
0: Musisi gitu.
1: Sekarang ada penyanyi gitu.
0: Iya, maksudnya sekarang juga lebih teredukasi lah tentang profesi kan, macam banyak gitu kan.
1: Bener, jadi apa ya? Ya itulah ya. Jadi beragam.
0: Beragam. Makin banyak taunya dengan informasi yang datang sangat cepat. Ternyata ada loh yang kerjanya jadi sound engineer.
1: Nah itu gitu dia kan. Sound engineer.
0: Siapa yang tahu dulu?
1: Ngertinya cuman operator
0: jagain studio
1: kowe operator warnet
0: operator apa? Warnet. Ya Allah gitu. Jadi sekarang kan profesi macam-macam banyak ya gitu ya.
1: Jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi kabar baik lah ya.
0: Benar.
1: Jadi lu nggak harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang mainstream. Untuk jadi pilot lah, untuk jadi guru gitu, untuk jadi dosen atau jadi dokter ya. Banyak pekerjaan yang lain.
0: Gue kemarin sempat ngobrol sama Kenar Sum Sore Ceria gitu kan. Dia dia emang baru masuk kuliah. Tapi ada satu yang menurut gue iya banget lagi. Dan apa itu tuh? Yang gak gue lakuin ketika dulu mungkin gue masih mencari gue mau karirnya kemana gitu kan. Lu coba semua hal yang lu bisa coba ketika lu muda gitu. Biar lu tahu ketika tua lu mau jadi apa.
1: Jadi lo tahu sebenarnya lo mau apa kesenangan lo di mana gitu ya?
0: Passionnya akan di mana gitu. Jadi kayak lo banyak mencoba aja hal-hal ya macam-macam, mungkin ya musik, ya ngegame, ya sport mungkin atau apapun ya coba aja gitu. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu gitu kan?
1: Ah, tapi gue rada nggak setuju tuh.
0: Kenapa?
1: Sama itu. Karena menurut gue kalau lo ngabisin waktu untuk nyoba-nyoba, lo akan menjadi mediocre di segala bidang.
0: Bener, gak salah gitu kan. Cuman kan mungkin
1: harus ada punya plannya secara timeline gitu. Lo harus ada lo harus ada tahu kira-kira
0: sampai kapan.
1: Bener. Karena kalau telat lo akan jadi mediocre semua. Lo bisa ini tapi gak ada yang expert gitu.
0: Bener. Maksudnya harus ada batas waktunya juga gitu kan. Biar lo gak nyoba-nyoba terus sampai tua gitu kan.
1: Betul. Jadi ya boleh juga lah dicoba, tapi jangan kelamaan.
0: Iya.
1: Ya, terus jadinya kayak gue ini bisa gini, bisa tapi ini gak jadi apa-apa.
0: Kok setengah-setengah
1: aja.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Masih di Jengah Malam bareng sama Edi dan juga Angga.
1: Iya, yes, bareng sama kita berdua sampai nanti jam 12 malam ya.
0: Ya,
1: aduh, ada kabar buruk buat lo yang pakai Apple nih.
0: Kenapa?
1: Karena katanya harga iCloud naik.
0: Iya lagi buat lo yang mungkin
1: tergantung sama namanya iCloud ya. Karena lo mungkin gak, ya masa lo beli iPhone yang 1 tera gitu kan.
0: Iya kan, kayak,
1: ya kita kan bukan Raffi Ahmad bro.
0: Aduh, tapi 1 teranya ada 10 gimana?
1: Aduh, itu juga kayaknya susah ya. Teranya tera jana kali.
0: Aduh, tera jana. Lo gak tau anak-anak yang jaman sekarang tau lagu gitu gak ya?
1: Tahu sih harusnya.
0: Harus tahu ya.
1: Karena kan lagu dangdut itu menurut gue everlasting.
0: Iya benar sih. Benar.
1: Ya. Tapi ini... lu tahu fun fact gak sih?
0: Kenapa?
1: Kalau kenapa iPhone itu enggak ada 9-nya?
0: Kenapa?
1: Coba kan nih iPhone
0: 7
1: dari 4 ya, 4, 5
0: 5 6, 6 7,
1: 7 8, 8 langsung X.
0: Iya, langsung X. Kenapa ya?
1: Lu tahu enggak alasannya kenapa?
0: Karena
1: apa, dia enggak suka angka 9 itu? Aduh. si Steve Jobs atau si apa, Cook, Tim Cook,
0: atau mungkin mereka percaya angka keramat enggak? Yeah, juga sih. Iya,
1: 9 harusnya angka bagus dong.
0: Angka bagus.
1: Iya enggak sih, termasuknya
0: keempat.
1: QQ, bro.
0: Benar.
1: Jadi bener. Ternyata itu fun fact-nya adalah,
0: kenapa?
1: Pada waktu dia mau ngerilis yang
0: 9
1: hmm, itu adalah berbarengan dengan ulang tahunnya Apple yang ke-10.
0: Oh,
1: agak lucu okay dong kalau misalnya kita ngerilis iPhone 9 padahal kita ulang tahun yang ke-10. Ya udah sekarang aja iPhone X gitu.
0: Oh, oke. Okay. Dan 10-nya maksudnya enggak 10 kan, X kan.
1: X,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Iya kan. Maksudnya yang lain kan kayak 11, 12, 13 gitu kan.
1: Betul. Dan ya, anehnya X itu pun terjadi di Windows.
0: Iya lagi.
1: Windows enggak ada Windows 9, bro.
0: Iya lagi.
1: Jadi 8, adanya Windows 8 habis itu 10.
0: 8 habis itu 10.
1: Iya, kenapa? 7, 8, 10.
0: Pasti gitu ya. Gitu
1: kenapa
0: gitu
1: ya? Gue kalau yang Windows gue belum tahu sih kenapa.
0: Iya, kenapa ya?
1: Apakah karena
0: ya apa mungkin kasusnya sama kali ya? Kayak
1: ulang tahun. Enggak dong, dia mah.
0: Dia kan udah setahun maksudnya. Nge-skip setahun.
1: 9
0: gak ya. Enggak tahu juga sih. Kita tanya Bill Gates apa?
1: Mungkin kalau misalnya Bill Gates dulu yang jadi CEO-nya bukan Bill Gates misalnya. Misalnya Thomas Georgi.
0: Aduh. 9
1: bahan
0: sih.
1: Pokok.
0: 9 bahan.
1: Iya. Yeah. Pasti ada 9-nya.
0: Ada 9-nya. Dia pasti 9 semua tuh.
1: Atau mungkin CEO-nya itu Aden Halif atau juga si Rizky Febian ya gak sih? 9 nyala.
0: Bener. Yang terbaru lebih banyak lagi sih. 2001. 2001 kali.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Status.
1: Emang sekarang status tuh masih perlu ya? Status WhatsApp.
2: Status WhatsApp ya.
1: Status WhatsApp.
2: Lu sering lihat status WhatsApp orang enggak sih?
1: Sejujurnya gue jarang lagi.
2: Jarang ya? Gue juga lo.
1: Gue jarang.
2: Lebih sering story sih.
1: Lebih sering story. Maksudnya kadang gue juga sekarang kan bisa mirroring juga kan dari Instagram ke WhatsApp juga bisa sekarang.
2: Oh, bisa.
1: Bisa.
2: Oke. Okay.
1: Bisa mirroring juga.
2: Tapi gue itu kan jarang sih kalau emang lagi gabut banget ya, gitu.
1: Iya, benar. Kalau enggak biasanya kayak kepencet habis itu kayak geser-geser terus gitu.
2: Kadang banyak yang pengen gue lihat gitu.
1: tapi lu tahu kan maksudnya story WhatsApp tuh bisa lu enggak tampilin scene-nya.
2: Iya, bisa. Iya, bisa kan? Kita enggak terlihat juga.
1: Benar.
2: Atau juga
1: kita enggak bisa lihat juga tapi.
2: Iya, betul. Jadi tapi ada juga yang dia bisa lihat kita tanpa kita tahu dia ngeliat kita, ya kan?
1: Hah, gimana caranya? Gimana?
2: Jadi kita story nih, terus dia ngeliat punya kita, tapi okay, kita nggak tahu dia bisa lihat.
1: Oh, premium.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
2: Karena biasanya yang centangnya nggak di itu loh, yang yeah, centang birunya nggak diaktifin biasanya.
1: Benar. Yeah. Tapi kalau itu kan gue juga centang birunya nggak diaktifin. Mm-hmm. Ya? Tapi kalau kita bikin story, kita juga nggak bisa lihat siapa yang ngesin.
2: Gue bisa ngeliat.
1: Kok bisa?
2: Oh iya nih, bener. Nggak, maksud gue gini, misalnya nih gue centang biru, ya kan? Lu nggak centang biru. Berarti kalau gue posting story, lu ngeliat punya gue nggak liat punya lu kan? Maksudnya gue nggak liat lu ngesin gue kan?
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Tapi gue bisa, gue misalnya ngeliat, ya gimana ya?
1: Bingung sendiri.
2: Misalnya lu lagi story nih.
1: Oke, okay, gue update story WhatsApp.
2: Terus gue ngeliat lu gak bisa liat lagu gue berarti?
1: Gak bisa.
2: Oh.
1: Gak bisa. Kalau kita matiin centang dua biru itu ya.
2: Tapi gue padahal centang biru nyala.
1: Oh iya.
2: Iya. Tapi lu bisa liat gue gak? Liat lu bisa ngeliat gue ngesin lu apa gak?
1: Gak bisa.
2: Oke. Okay.
1: Gak bisa. Karena emang gue matiin.
2: Matiin ya. Kayak, jadi dia harus adil ya.
1: Harus adil, bener. Harus adil. Kayak ini apa, kayak kalau di TikTok kan bisa dinyalain kan online offline.
2: Iya.
1: Profile, jejak
2: betul,
1: profile itu.
2: Betul.
1: Sama kayak gitu. Kalau lu pengen lihat lu harus nyalain.
2: Aduh.
1: Gitu.
2: Ada aja.
1: Ya begitulah. Tapi adil.
2: Tapi makanya sempat ada wacana kan kalau misalnya lu misalnya Instagram, kalau lu pengen nge-stalk tapi nggak kelihatan, lo harus bayar premium.
1: Premium, wah, bener. Iya, itu salah-salah fitur.
2: Aja ya.
1: Ya, bisnis.
2: Karena itu akan orang-orang bayar gitu.
1: Bener.
2: Ketika orang yang, aduh, gue nggak pengen kelihatan, gue lagi nge-stalk dia lagi gitu.
1: Bener. Tapi Instagram tahu nggak ya, kalau sekarang tuh ada second account, third account.
2: Iya sih. Gue aja kadang-kadang ngeliat. Apa ya, Instagram gue tuh gitu yang ngesin yang no followers lah.
1: Iya,
2: siapa
1: ya gitu kan. Itu maksudnya ya pasti.
2: Dan gak follow kita.
1: Bener.
2: Iya kan.
1: Oke, kok agak random ya gak follow kita. Emang? Maksudnya bisa, biasanya kalau kita pakai tag lokasi kan bisa, maksudnya orang lain juga bisa.
2: Oh iya
1: kan? Ini kita enggak,
2: ya gak ada apa-apa. Tiba-tiba ada aja ya. Kalau feed itu kan masih bisa karena ada di explorer. Kalau story kayaknya
1: aja.
2: Dan orangnya itu aja biasanya.
1: Benar. Kayak namanya, namanya gak jelas.
2: Gak jelas.
1: Cuman ya kita ingat pasti dong namanya ini dong.
2: Iya. Jadi apa tujuanmu saudara?
1: Nah,
2: lu punya second account gak sih?
1: Gue punya.
2: Punya. Tapi aktif, maksudnya emang tujuannya tuh untuk melihat sesuatu yang tidak biasa lo lihat
1: gak? Enggak. Gue cuman ya basically mirip sama close friend.
2: Ah.
1: Fungsinya mirip sama close friend sih.
2: Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa akses ke second account lo ya.
1: Ya lingkup ya. Lingkar satu lah.
2: Ring satu lah. Oke, okay. Ring satu ya.
1: Ring satu yang bisa lihat gitu.
2: Oke. Berarti ada Mayor Teddy di situ.
1: Aduh. Ya, ini kalau ring satunya di sini.
2: Iya, SSK, Bapak SSK kita.
1: Bapak SSK benar. Ada. Kalau di second account saya enggak ada.
2: Ada.
1: Saya bukan ring satu. Agak takut juga.
2: Tapi kalau second account itu biasanya lebih jarang posting enggak sih?
1: Tergantung sih orang-orang sih.
2: Hey, atau malah ada yang lebih aktif banget di second account ya?
1: Ada yang lebih aktif banget di second account gitu. Jadi kayak mungkin kayak orang-orang lebih berekspresif aja gitu kan. Iya, maksudnya kayak
2: lu mau ngapain aja udah bebas
1: gitu. Karena mungkin ya lu kan udah ngefilter orang-orang
2: yang masuk. Jaim-nya.
1: Bener, udah ngefilter. Jadi kayak lu tahu pasti orang-orang enggak akan ngejudge lah istilahnya kayak gitu.
2: Gue ada pengalaman yang lumayan ini ya sebagai millennials gitu ya. Gue kan lihat kalau yang Gen Z sekarang tuh kalau misalnya punya akun Instagram kan, cuma satu postingan atau dua postingan gitu ya. Terus yeah. Nah itu ya. Yeah. Gue sebenarnya pengen banget kayak gitu.
1: Oke. Okay, okay. Serius, serius.
2: Ya. Gue kalau sih belum kelar.
1: Saking banyak.
2: Gue dari mana arsip ini gak kelar. Kapan gue tinggal sisa satu, sisa dua. Emang dasar bapak milenial saja jadi Gen Z gak bisa, susah.
1: Bener, susah. Ya, tapi kan? Ya gak tahu kenapa ya jadi kayak habit gitu ya anak-anak Gen Z sekarang
2: tuh kayak. Iya, hampir semua tuh cuman ya paling banyak biasa dibikin ganjil gitu ya. Kalau kan kita pengennya estetik ya, satu view tuh kelihatannya bagus ya. Atas depan sendiri itu yang bisa dipin itu. Ini sekarang kadang-kadang ya mereka cuma bikin 3 atau bikin 2 bahkan atau bahkan 4 gitu.
1: Nah biasanya orang-orang kayak gitu dia lebih aktif di second IG.
2: Oh gitu.
1: Bahkan kayak postingan bisa sampai ratusan kayak apapun diposting dia.
2: Yang sampah-sampahnya ibaratnya di situ deh ya.
1: Bener di situ.
2: Aduh, gue belum selesai arsip gue tuh masih ada yang di depan itu masih ada 100-an lebih deh kayaknya.
1: Iya benar-benar.
2: Ya, lama.
1: Benar-benar. Ya lu bayangin aja Barack Obama kalau jadi misterius gimana caranya tuh.
2: Susah dong. Susah. Jangan.
1: Banyak jangan banget.
2: Padahal dia sangat-sangat apa ya sering membuka aktivitinya.
1: Gitu. Bener. Apalagi dia suka ngajak kuliah.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abireh yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Abireh Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 91 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci pagi hari ini, edisi hari Kamis 23 Juli 2020 teman Produa. Pagi ini Suci mau ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Selamat memulai aktivitas kamu semua teman Produa di Kamis ini ya. Dan seperti biasanya teman Produa, sebelum menemani kamu semua di pagi hari dengan rangkaian musik dan informasi, Suci temani kamu dulu dalam jazz musik sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari telele kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pada! Selamat pagi teman Produa!
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Gubernur Universitas Republik Indonesia Uri Doni Ermawan mengatakan lembaga pendidikan tersebut dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintah Indonesia. Uri merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Doni mengatakan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pengembangan calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, pemerintah membangun sistem pendidikan kepemimpinan yang terintegrasi sejak jenjang sekolah hingga pemerintahan. Jelaskan Uri akan mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan yang telah ada, di antaranya Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Doni menambahkan Uri akan menjadi jalur pembinaan kepemimpinan yang berkesinambungan. Lulusan terbaik dari Sekolah Garuda diharapkan dapat melanjutkan pendidikan hingga akhirnya mengisi posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, menegaskan bahwa SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi akan dikenakan sanksi tegas. Bahkan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, sanksinya dapat meningkat hingga pencabutan izin operasional. Ia menjelaskan saat ini SPBU SP2 mendapat sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga, Rayon 2, Papua. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh operator SPBU. Dari hasil pemeriksaan bersama antara Pertamina dan Disperindak Mimika, ditemukan operator melakukan transaksi BBM jenis Pertalite yang tidak sesuai dengan QR code dengan nomor polisi kendaraan. Selain itu, operator juga melayani pengisian Pertalite untuk kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume yang tidak wajar, yakni melebihi 100 liter.

Benedict Mimika bersama Pertamina berkomitmen memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Produ FM. Teman terbaik.

masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sarapan ini merupakan hal yang penting sekali dalam rutinitas seharian kita, teman Pro 2, karena punya manfaat yang sangat banyak. Dan asupan makanan teman Pro 2 terutama di pagi hari ini ya, bisa membantu memberikan energi pada tubuh buat beraktivitas seharian. Nah, kalau kamu tidak sarapan teman Pro 2, biasanya nih tubuh itu akan menjadi lemas, terus juga lesu, kepala berkunang-kunang, dan akibatnya aktivitas harian kita tuh kadang-kadang menjadi terhambat. Melihat dari hal itu teman Pro 2, sarapan ini bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi ya saat berkegiatan. Dan hal ini bisa terjadi karena memang otak ini mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir maupun bekerja secara maksimal. Selain itu teman Pro 2, sarapan juga ini bisa membantu menjaga metabolisme tubuh ini berjalan dengan baik. Dan rutinitas ini tuh membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lancar. Apalagi mungkin buat kamu teman Pro 2 ya, yang sekolah pasti pas di sekolah tuh main, istirahat sama teman-teman ya, energinya tuh pastinya keluar dengan banyak teman Pro 2. Jadi sarapan itu penting sekali biar energi kamu ini tetap on teman Pro 2. Begitu juga mungkin buat kamu teman Pro 2 yang bekerja ya, pastinya membutuhkan energi yang sangat banyak. Maka dari itu jangan sampai skip sarapan. Dan sarapan juga teman Pro 2 bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari, karena makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat dan mineral bisa menjadi sumber nutrisi tubuh. Nah, meskipun demikian teman Pro 2, manfaat sarapan ini akan lebih maksimal kalau kita itu memang sarapan dengan makanan yang sehat dan bergizi teman Pro 2. Bisa dengan memilih sayuran, telur, atau mungkin buah-buahan, atau mungkin sekedar susu ya. Ini bisa sekali melengkapi menu sarapan kita. Dan membiasakan mengkonsumsi sarapan adalah salah satu langkah yang bisa dibilang sangat sederhana teman Pro 2, biar kesehatan kita ini tetap terjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman produser Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Nah, di trailer tersebut ya memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan Spider-Man, teman produser. Jadi film yang diproduksi oleh Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru ya dalam waralaba populer Spider-Man. Dan kali ini Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man. Dan film tersebut tahun 2022 dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 31 Juli. Nah, Spider-Man Brand New Day teman 2022 ini tuh mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home. Nah, film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ini menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Dalam film tersebut teman 2022, Peter ini menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Namun tekanan besar ya sebagai pahlawan ini mulai memberikan dampak terhadap dirinya, di mana perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh Peter teman kedua. Kali ini Tom Holland kembali tampil bersama Zendaya yang juga

Nah, untuk trailer pertama film tersebut sendiri meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis, menjadikannya sebagai salah satu debut trailer terbesar. Dan trailer tersebut kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Cukuruku. Kukuru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

0: son.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.